Nungsibagi magundi angakpani nungsibabu kaluvada kanasu uraktre afafatava punamak nungsibamana tumhatkre adubu lengdaba nungsiba hongba naidraba nungsiba kanana tambangamgani miyoibagi laivakta madutana soikravadi nangsu aibu ngakpiyuko hongkiva naigani hakchangdi lengdabadudi tamoiduni aigi laivakta tamlamdraba hakchang polang Nangi punsibudi ay yeng bakak ngamloy. Nahak pusu uhalloy. Nungsiba henman kibana. Kudol tamjari oinam Swami Kumarna sekpa. Laishram Somrendrona. Sayrengba matamishayama.

tahan jaki bai se sigal loina na matang sida matamishai khudol damba loishinjari akasbani infal hauzik ekipung mapun makhai tari sandok jari ngai kho takishi

0: Carino, cabrón, niente origine, pa, niente origine.
1: Kainom ta hang zegi.
0: Kaino igua.
1: Mai bungi mo sa hari shibu tamo.
0: Mani, ibu odi.
1: Ai, ai rishi. Isi es hana tar poni tamo.
0: Rishi. Ai yam korang ngerem bini. Kakalo kakalo.
1: Tamo.
0: Pamo, pamo, hita pamo. Pamone, pamone, jaga takisi. Kesu kui gana.
1: Ai, ai sha takse tiye tamo.
0: Nang, nang di class 10 lagi tak betul ya, betul ya.
1: Hujik macam dah buat kelas tien pasta raga, tapi ke pang ni sing berkangen hingga kene hai bahasa lagi tak ni na.
0: Do iba pa bahasa hisap kerja subah hari raga luar jadi apa?
1: Hisap si maru na pun si ki hingga sang bagi hisap subah hai biraga luar jadi.
0: Nang di ngang biar nungai na, cumi. Aduh, hisap yang hari raga pun si ki amang tung hisap. Subah hari terus di kai kalori.
1: Aduh ni tamo, mana orang kanjari su.
0: Aduh, ina orang pa, ama apik pa, ama leh hai betul. Madi school fajar ni sedih dina.
1: Thamu pahre setapa. Isi ena, pi hunba lanai school deh tamu halam
0: eh.
1: Isi leh ringe dagi pi adum halam deh. Ikae dina sum setre tamu.
0: Aduh, bapa di.
1: Bapa di sum solan ida, pak pahre.
0: Kanoni, ini di kaya lak terbera, noida.
1: Ini kaya lak di tamu. Aku isum tahu dah, mani waktu kaya pati ya nak. Aduga, ini itu ibai dugi hanagi anghang sing tu, kena betul dah. Adum sang dapat.
0: Oh ya, repar, mui wasi tu wasi. Kanoni, ini nang kau risi. Nangi hingga bagi lambi dah kaya tera.

Yingningi nungshigi mai thongshu tamningi pukningi pausu haukhiba pansigi lambida lankiba kaya ngakpi uko yaiphibi oyuko nahagi pansi masina aigi apen boijige lawirasi mai chak film dagi kunjoy kumar nasakpa rajmani kunja manaseringba nongmai thi pahari nasairang bishai.

0: imana amatang tulu si patra matang yuli si mari kamatang nuksi ne seva langi riba beshto beshte bi seva lang si utak bi kharap jeev tal bi prana nath ne mana ibrahim hum jam ne pin bi hare ai mu na
1: hari ko re noi e ba che so bo ba sai lo
0: angan ba yuk de ya ho ra im ni guli sa ma ji si to che to ko to ibu ngo Amuk jatang pilih ya ibu mana? Oh, masih tu pun nama, makta pun nama, semua dah makta semua dah makta. Kali tak pilih dia lagi, sese. Mandi lagi bangun lagi hari ni, pangti pering naik naik naik naik makta makta macam si marul marul makta.
1: Apa ni bosi amati, apa nara hati?
0: Ayi ibu mana jatang tu pang benda, makta macam tu, pangti pangti pering naik naik naik naik marul marul marul marul pamim ni. Ani mengatu, nu besi nawa besi tu. Ayi bungo sune, makta maya amu mereka tu ne, pampu tu tu jauh ini.
1: Tri ne kanta ku taya sumu lagi laku rai uti.
0: Mandiri ki bangun mereka lehiri ba, pak harap lam pak tu besi nawa besi tu. Napi singan kaya ama segai nungai kaya ama tarim itu, adu dah. Ayi bungo hasil ne, pak pak lo kudin kulai ba. Makta maya amu tu sune, mai mai hasil kulai tu ne, luai ni kunjung ne rai.
1: Kuraya sumu ikatra kuri mu.
0: Kaya awi ni kuna dah ini tu mak kuna. Pak pak pak pak lang lang ada na. Napi su, si gay nungai punya mak su. Tahu tahu kuna kena iba. Madu, pula pula pun si nari ni.
1: Jaljara albu darat hai pita panalu.
0: Si dah mui mu. Kukini sura ngamja kerba, mira mak kuna leh tu kari hadu lagi. Oh, nung si jalan bawa, ayuh bhakti bersu punya makbu. Tiri nak kanta, nungai si gay, napi singlang punya makdo. Madu dene, mana kerja walam mabdi? Mangun dene, dengan hati kita mahaprasadi, pita panatum mahaudu, mangun ini napi ke dulu ni.
1: Ayuh waktu semua puri, kuri langsung.
0: Ayuh bukan pada ini nak nawa ini ni, mana ayuh bhakti mayam tu nungai halibai ibu. Napi singlang mak kumayam do, mampai awat padu dene. Pita panah merang, kain lepik do lim ni. Si, mana mayam do pilih lebay bungo na. Kadi no, wahai ni, tai di bungo. Jam ni thawa jam ni susi, mampai tu saung saung pera kene mana, mampai tu puning jam ni hai do lim. Si ni, mesin ni jadi hari mayan, pan mampai tu wisteba wiste. Cuma udah ni bungo, mandi lagi mampai tu jam ni luhan palhali, sitnalhali.

Butuh dalam kepala ini lobang, tuilong dalam kesalong kempon teh.